mutiriri aziro musangi musangi isatu ziro emu atano na mukaga musangi na isatu ziro musangi musangi isatu ziro emu atano na mukaga musangi na isatu ziro musangi musangi isatu ziro emu atano na mukaga musangi na isatu enambi yobora giteraho gitero nokora booking yona yokwetaga tulirize akachweka kabu karungi munaka viva atakamanyire kera yo yiruleyu oyerole mukago agamba tahabi yalimana rugashali nkurozere director skylight mbairege nkura mukize kandi webali kuba radio habi yalimana ugambota webali kuba radio ebya safe way supermarket nja kuikara nimbi kugamba tinja kujua akuba supermarket ya mani muno muno muno kagade kuzire kale deka nkole nti deni nikonsobri kuwa ningaruka na messages zani.